0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Masya Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih?

0: Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT Anur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT Anur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus ProHaj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama Anur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. Anur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu membunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, channel 28.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan

0: Dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio!
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Terima kasih, Anda masih bersama Sosial 106.6 FM. Selamat berjumpa kembali di Salala Dangdut. Request di 081-14-13-16. Bersama saya Jura Diman, salam untuk Anda semuanya. Segera kita buka sekarang layanan teleponnya. Assalamualaikum, halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bang Anto di Duri. Apa kabar, Bang Anto?
1: Alhamdulillah, kabarnya kemarau.
0: Kemarau ya, panas di Endrekang, iya. Padahal selalu dingin di Endrekang. Lagu apa nih lagunya?
1: Oh, lagunya ini. Siapa ini?
0: Halo. Judulnya. Judulnya Gadis Mandar Kapang, bukan?
1: Ada lagunya Senti Gadis Mandar.
0: Ah? Iya, nanti diganti, judulnya diganti. Selfie ya. Ada menuntun rindu, ada bukan ada tak mampu.
1: Ada lagu barunya.
0: Oh, lagu barunya. Iya. Selfie Yama itu judulnya apa ya?
1: Sampaikan rindu,
0: ada, oh, sampaikan rindu.

0: Oke. Untuk siapa lagunya? Untuk siapa?
1: Ya, lagunya buat Fatmawati ini kalau menambah Fatmawati ada juga Kadaria, lagu ada Maulana, ada Nurlia di Pullman, ada Suratjo, ada Lisa, ada Oni, ada Fidan, ada juga Nurul, ada Lisa Mutra, ada Agnes, ada Bunda Marian, ada juga siapa lagi ini? Adianto, ada Anil Parepare, kemudian itu topeng dan semuanya.
0: Semuanya saja, oke.
1: Iya, buat Jerna, terima kasih.
0: Iya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya. Lagu apa nih, Mama ya, Mama Wati?
1: Lagunya Jangan Pura-Pura.
0: Oh, Jangan Pura-Pura.
1: Ya.
0: Itu kalau pura-pura itu berarti suka basa-basi itu, Papa Wati itu.
1: Iya, mungkin.
0: Memang harus basa-basi dulu. Lagunya itu siapa?
1: Ya, yang baru lewat tadi, Anto Diduri, ada juga Nurul, ada Ace, Murlia, ada Oni, Lisda, ada juga Randy, ada Popowati, ada Ajieda, ada juga Bunda Maria, ada juga Purnama Sari di Polmang. Ya, buat semuanya, Bang Uji.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Aji, lagunya apa, Aji?
2: Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu, Ike. Oke, untuk siapa nih, Bunda? Iya, masih suasana berkabung itu.
2: Ya, dan mungkin masih dalam perjalanan, semoga selamat tiba sampai.
0: Iya, Nasri. Siapa lagi?
2: Di Pengeparan. Alhamdulillah, sedang sudah di Polres Indra, Kapolres Indra, Lembang.
0: Iya.
2: Bro di Pengeparan. Anto di Duri, Daya di Sopeng, Amayan juga di Sopeng, Lemang, Bobi, Yusuf, Nawati dan Papawati, Indahmarin di Masolo, Ira, Lia dan Lisda di Majene, Amal di Jerman, Hilal dan Fatmarudin di Wajo, Nur di Daleram, Sultan di Baru, Adi di Baru Gaya, Denny di Kebelangan, Gibran di Dan Hasu di Tulmang, Nolana dan Mulag di KMS di Tulmang. Satu lagi yang di Rapang.
0: Bang Rais. Rais.
2: Ya, Rais Gerapang. Semoga sehat selalu. Anaska di Tedong.
0: Iya.
2: Sugir, selamat bertugas. Selamat. Semoga bahagia selalu bersama keluarganya dan Allah memberkati. Aku lupa, Uji.
0: Apa, Bunda?
2: Papa Piu.
0: Papa Piu. Oh, iya. Mudah-mudahan sehat. Iya.
2: Iya. Selalu kembali.
0: Oke. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk Bunda Haja Eda. Halo.
3: Halo, Pak Arif.
0: Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan Leman.

0: parah.
1: Luka yang parah. Oke. Oke.
0: Ada baru lewat tadi, ada Jeda, ada juga Mamawat, ada juga Anto, ada Adia di Korban juga. Ada juga Maria. Majani. Ada Adi di Mare, ada Pemana juga, Ajo, Ira, ada juga siapa lagi, ada Oni.
1: Oke.
0: Okay. Ada Dina, ada Rendi, ya semuanya kita pakai kecuali.
1: Semuanya aja, oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Leman di Polman. Sekarang kita buka lagi 081-14-13-10-66. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ira. Lagu apa, Ira?
2: Lagunya Ayu Soraya, Nyanyian Cinta.
1: Ini Majene sudah hujan ya?
2: Ya hujan.
1: Belum juga.
2: Ya.
1: Hujan air mata, hujan air mata enggak sih?
2: Tidak
1: sih juga. Ah oh, iya. Lagunya apa tadi lagunya?
2: Ayu Soraya, Nyanyian Cinta.
1: Nyanyian Cinta. Oke, untuk ya. Siapa lagunya?
2: Baru lewat tadi ada Papa Wati, Mama Wati. Ada KMS, Mulana, ada Bobby, ada Piko, ada Fatma sama Bila, ada Alias, ada Bu Uli, ada Yedi, Bunda Marian. Ada ini boncenganku, Bir.
1: Oh, pintar mak boncen juga ya. Siapa, halo? Siapa, halo? Halo, siapa?
3: Halo, dari Po. Halo, halo juga, dari Polman.
1: Siapa di Polman?
3: Nama Randi. Boleh enggak Bang Randi nyapa-nyapa ini?
1: Iya, boleh-boleh Randi. Randi untuk siapa lagunya Bang Randi?
3: Ikut serta sama Ira.
1: Oh iya, untuk siapa? Semuanya, semuanya lah salam kenal dari Randi.
3: Iya. Tanpa terkecuali yang berdomisili di desa Ujung Lero.
1: Oh, Ujung Lero. Iya. Oh, iya. Punya keluarga di Ujung Lero. Iya, dari Randi di Polman.
3: Iya.
1: Polman mana nih Bang Randi? Polman mana?
3: Polman di
1: kota.
3: Kecamatan
1: di kota ya atau di PK Bata Manding atau di mana tuh?
3: Di tepatnya di Kelurahan Lantora.
1: Oh, Lantora. Oh iya, oke. Okay. Iya. Bagus didengar Susia di sana, Pak Randi.
3: Alhamdulillah, jernih okay. Di sini bahas kedengarannya.
1: Iya. Salam untuk semua keluarganya habis. Di sana. Oke, okay. Terima kasih ya, Bang Randi. Ya,
3: tanpa dan kecuali yang berada di desa ya, Ujung Lero.
1: Iya. Oke, okay, terima kasih.
3: Oke. Okay. Oke.
1: Bang Randi di Lantora Polman. Katanya untuk keluarga di Ujung Lero semuanya. Semoga sehat aja. Dan selamat libur. Masih ada lagi nih, siapa gerangan? Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Aco ya. Silakan Aco, lagu apa?
4: Kehilangan tongkat.
1: Kehilangan tongkat. Belum ketemu ya?
4: Belum ketemu.
1: Oh iya, dicari Pak. Oke, untuk ya, siapa lagunya?
4: Dicari.
1: Untuk siapa lagunya?
4: Ya, baru lewat tadi ada Ira di Majene. Pintar pada yang bonceng dia.
1: Iya. Pintar mak bonceng juga.
4: Iya, pintar.
1: Siapa ya, lagi? Iya.
4: Ada Lemang di Polman juga, ada Mama Wati. Ada KMC di Kempo lagi yang, ada Bobby. Ada juga Maulana.
1: Iya.
4: Ada juga Bila di Wajo, ada Fatma, ada Mbak Kulilin. Ada juga Ani di Baru.
1: Ya.
4: Siapa lagi ya? Ada juga Bunda Nurlia di Permang. Ya untuk semuanya lah tanpa terkecuali. Siapa

0: selamat pagi menjelang siang.
1: Oke.
0: Ban Ujriya, lanjut tugas. Yeah. Semoga sehat selalu di sana juga, nyari rumah, semoga panjang umur juga.
1: Amin, amin, amin.
0: Untuk Bang Ujir kembali, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
1: Ya, silakan Bunda.
2: Lagu apa itu? Durian Jatuh.
1: Durian Jatuh. Oke, untuk siapa ya lagunya?
2: Ya, untuk Punduri di Takim, saya selalu sekeluarga di sana. Cucuku di Maros, saya sehat juga.
1: Ya. Siapa itu lagi?
2: Pendina di Pintang.
1: Ya.
2: Saya juga di sana. Cucuku di Surabaya. Saya juga di sana. Siapa? Semua saja yang tadi sapa saya tidak bisa sebut, banyak orang yang sapa saya.
1: Iya, iya. Lagunya apa Bunda? Lagunya? Lagunya Bunda?
2: Durian Jatuh.
1: Durian Jatuh. Oke. Okay. Ya, ya, oke.
2: Okay. Terima kasih banyak Bang Ujir, ya, keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita dengar dulu nih lagunya Bang Anto di Duri Entrekang. Sampaikan rindu.

0: Hello. Hello. Halo.
1: Halo, ada juga
0: Bu Dira. Woi, siapa lagi tuh? Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
2: Jadi Polman.
0: Siapa?
2: Dulu, Lisda di Polman.
0: Oh, Lisda. Oh iya, oke. Okay. lagu apa atau ikutan aja lagunya, Anto? Sudah lagunya Anto tadi. Mau lagu apa nih?
2: Lagunya Salahmu Sendiri.
0: Salahmu Sendiri gitu ya?
2: Iya.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Lagu ini buat Papa Wati sama Mama Wati.
0: Oke, oke.
2: Ada Anto Duri, ada Bunda Maryam, ada Yeda, ada juga Ira, ada Rendi. Buat Kak Ojir, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, Lisda, Lisda ya, ada Ifda juga di Polman, ada Purnama Sari, ada KMS mana nih, Herianto juga, kemudian siapa di sana, ada Bobby, Najat di Pasar Sentral, gimana kabar Pak Haji Mardianto, semoga sehat. Dan halo, apa kabar Anaska di Selatan Kota? Ya, sekarang kita dengar dulu nih lagunya Mamawati.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
0: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
4: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Baik, masih Anda bersama Susia 106,6 FM. Ya, terima kasih tadi ya untuk Ira di Majin. Ira atau siapa tadi? Ya, itu Ira betul, lagunya Nyanyian Cinta dari Ayu Soraya ya. Dan untuk siapa nih, Bunda Mariam? Bunda Mariam mau dengar lagunya Durian Jatuh. Oke ya, kita dengar sekarang nih dari versi cewek nih, Bunda Mariam.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ih, Mila, tanya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Wulandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Amin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2

0: gelas setara dengan 17 jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ih, bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haji Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Ya baik, simpatisan Susi ya, untuk Anda semua selamat sore. Gimana nih, sehat-sehat saja? Ya semoga saja Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu ya. Dan pengen gabung di sini boleh. Telepon lagi di 081-1413-1066. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Leman di Polman hadir lagi.
5: Betul.
4: Oke, Leman.
5: Kamu kenapa terlambat?
4: Leman, saya datang tadi tapi pergi ke sana, Leman.
5: Oh iya.
4: Oke, lanjut Leman.
5: Lagu nawar.
4: Apa Mi?
5: Buat Cina.
4: Buat Cina. Oke, Mi. Ya. Lanjut Kileman.
5: Oke, lanjut ada Haji Eda.
4: Haji Eda.
5: Maria Ani.
4: Iya.
5: Ada Marianto, apa kabar? Hamad Yani, ada Parma, ada juga Bidan. Ada Anto Duri.
4: Ya,
5: ada juga siapa lagi? Ada
4: siapa
5: juga
4: lagi tuh? Rambai. Oke, Mi.
5: Di mana posisi Uni? Ada juga Maulana.
4: Maulana mau lagi. Oke, iya.
5: Bapak Wati, sementara bebasan. Iya, ada Lina, ada juga Ira. Ada juga Alcibro.
4: Iya.
5: Ada siapa lagi? Ada juga Bobby. Ada Nurul. Ada juga Nasri. Semuanya wajib.
4: Semuanya saja.
5: Oke.
4: Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kleman di Polman, selalu setia monitor di Susia FM. Terima kasih lagunya Buah Cinau. Nih, ada juga Burak Cina, Buah Cina beda ya artinya. Oke, terima yang berikut lagi nih, nyusul. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang.
6: Ini apa lagi nih?
4: Nanti
6: nih. Pelang.
4: Oh, Tua Welang Pelang. Oke, Mi lanjut Ki nih.
6: Ya, buat yang tadi masuk, Leman. Ibu Bi, Yusuf, Mama Wati dan Papa Wati di Polman. Haji Mardianto di Kompes Godin. Nasri yang mungkin masih dalam perjalanan. Semoga selamat ke tempat tujuan.
4: Iya.
6: Dan buat Anak Amrullah sedang menyiram.
4: Menyiram, aduh. Jangan lupa kalau sudah berbuah, sudah berbuah, Mika. Belum, Pim.
6: Benar, baru sekarang.
4: Ya, semoga bulan, sembuh.
6: Bulan lima ditanam sampai...
4: Berapa itu? 3 tahun baru berbuah, ya?
6: Menurut orang, 2 atau 3 tahun.
4: 2 atau 3 tahun.
6: Iya.
4: Iya, masih lama
6: ini
4: itu.
6: Selalu.
4: Mudah-mudahan kita umur setiap panjang, menikmati buahnya. Udah,
6: kalau berbuah, iya, insya Allah, Boji.
4: Insya Allah, bagi rezeki. Iya. Kita doakan juga rezeki. Iya. Kalau tidak ada
6: di sini. Mudah-mudahan,
4: iya, insya Allah. Tadi mendung-mendung, kukira mendung, tapi ternyata paling kacau gelap.
6: Iya, ini.
4: Ya, mudah-mudahan. Kita berdoa saja.
6: Sudah berapa bulan ini menyiram terus.
4: Iya, memang begitu dunia.
6: Itu, makanya itu saya minta di Kerajo. Karena Kerajo dekat di rumah.
4: Iya, itu sudah pindah ke sana, Alhamdulillah.
6: Iya, sudah saya minta memang. Maka biar dibayar, yang penting dipindah.
4: Biar
6: karena sukar di sirang kebunnya kalau dipindah.
4: Iya, benar. Alhamdulillah, nah sayang Ki Anata. Mau pergi di situ, iya, Alhamdulillah.
6: Iya, satu hari saja pray, jadi
4: kering lagi. Saya lagi bunga-bunga aku di sekolahku kering, kodong. Tidak nasiram siswa aku, kodong.
6: Kenapa tidak disuruh?
4: Ikan kalau sore mi, sudah disiram pagi. Mau pulang sekolah siram bunga kak lagi. Istirahat pergi kak lagi siram mi 3 kali mi itu pagi istirahat pulang sekolah sore tidak mi mate moi tapi tidak. Kulihat di tanahnya itu, mungkin mau diganti banyak sekali mi akar-akar anunya itu mungkin mau diganti tanahnya sama bunganya mi Pak Mati mi
6: iya
4: terima kasih Haji Eda
6: anunya banyak mati
4: iya.
6: Pepaya California.
4: Pernah ada saya pepaya California aku, tapi ku tebang mi mati mi juga tidak ada mi. Cepat ditumbuh itu kalau California.
6: Iya, selalu disiram itu.
4: Iya, siram mi. Iya. Oke, Pak Lebu Haji, terima kasih banyak. Siapa?
6: Anto Diduri,
4: ada Leman.
6: Ya, Sopeng, Aldi Imbro di Pangaparang.
4: Iya.
6: Aldi Bro itu selalu ku dengar suaranya di
4: Medan. Aldi Bro itu sudah tidak anu mi klien hati mi.
6: Iya. Ku dengar suaranya di Medan.
4: Banyak mi. Ada mi teman barunya, nah lupa mi teman lamanya.
6: Iya, kesok kau datang bagi ya.
4: Ya, kestai. Aldi Bro, masa kau lupa mi teman lamamu, Dek?
6: Kestai bilang ada dengar iya aja
4: tadi ya. Kedau. Ternyata temannya. Oke, Mipa Lekna.
6: Anto siapa lagi? Jaya di Sopeng, Adi.
4: Jaya Bilal, Fatma Nurul.
6: Siapa? Ahmad Yani di Sopeng.
4: Ahmad Yani.
6: Nurul di Derang.
4: Pak Haji Margianto, teman tak
6: Ya.
4: Selamat sore juga. Ya.
6: Bilal, Fatma, dan Ruben di Bajo, Sultan di Barung. Ani juga tak pandai dimunculin Ani.
4: Mungkin dia sibuk orang sekarang atau mungkin juga
6: ya, Sultan di Barung.
4: Tidak subur mi juga anunya, pulsanya. Musim kering ini bisa saja toh.
6: Apa memang musim padi iku lagi kering.
4: Iya, begitu mi jadi kita harap maklum saja mi kodong.
6: Masa kasih padinya anak 6 bulan.
4: Iya.
6: 40 lebih are. Cuma 3 karung.
4: Iya, kasihan kodong.
6: Tapi banyak di sini di Risa Rajang itu tidak dapat satu.
4: Iya,
6: satu kering tidak ada. Biar sungai kering.
4: Iya. Kita berdoa mi turun hujan ya.
6: Iya, mudah-mudahan berkah.
4: Kita berdoa turun hujan yang berkah.
6: Ya. Ya begitu. Aldi ya sudah.
4: Okay.
6: Siapa lagi nih belum?
4: Siapa lagi? Kayaknya sudah semua mi Bu Haji.
6: Sudah semua mi.
4: Iya.
6: Adi di Barugai.
4: Adi di Barugai.
6: Lagi berandang Aco di Pulman. Maulana tadi belum mau lagi. di KMS di Polman. Ya, untuk wajib selama bertugas, semoga saya selalu berbahagia bersama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda Dirajan, terima kasih sudah gabung bersama saya kembali di sini. Sekedar informasi tadi, saya tadi dari menghadiri nih acara musyawarah daerah Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Kabupaten Pinrang, dan terpilih Bu Herni dari SPD sebagai ketua, wakilnya di Sukma, sekretarisnya Uda, siapa Uda nama betulnya ya, lupa nih. Ya, terima kasih kepada pengurus IGABA Kabupaten Pinrang periode 2026-2029. Semoga sukses selalu ya, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Oke, teman simpatisan sosial, ada lagi mau telepon? Kita dengar dulu lagunya nih. Ini lagu dari Leman buat semuanya yang sudah disebut namanya. Haji Eda Dirajang, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah disebut tadi semua namanya. Selamat terhibur.

0: Welang-pelang, ini lagunya buat Aji Eda Dirajang. Selamat terhibur, semoga sehat selalu bersama keluarga. Kita lanjut aja untuk lagu berikut nih. Ini mana nih tadi lagunya? Oh, tadi sudah ya semua lagunya Leman di Polman udah juga aku hadirkan tadi, semoga terhibur. Terima telepon dulu nih, Sila Surang. Halo.
1: Halo.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Ya, ini Mama Wati.
0: Mama Wati. Oke, Mi Mama Wati, lanjut Miki Mama Wati.
1: Ya. Pilihkan lagu lagi.
0: Nih, lagunya apa Mi Mama Wati? Meloi.
1: Iya, Mak.
0: Lagu apa mu, Eloi Kandi?
1: Lagu Mandar, Kakak.
0: Lagu Mandar mau lo iya, Epemi. Mati nge, Elon, ya. Elona.
1: Salam.
0: Salam-salam mau palakan.
1: Ada Acu, di Purman, Nuria. Ada Nurul, ada Bapak Janto, ada Nasri, ada Nasri. Tepawati, Lisa Oni, Anto di Duri.
0: Iya.
1: Nama Sari di Pulau Wali, ada Alfitro,
0: iya,
1: dengari tadi di Mamuju,
0: ada balik di situ teman tak,
1: iya Alfitro, dengari di Mamuju tadi,
0: dengar Aldi bro,
1: di Palangan miri, Alfio,
0: ada Palakan, ada Basendio.
1: Iya, Ri. Dah capek Palangan.
0: Dah. Anu, Mi, Bemi, Elong. Salah-salah, Mo.
1: Ya. Ya, semuanya, Mo.
0: Semuanya, Mo.
1: Ya. Ya, oke, Adi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Wati di Polman, terima kasih. Ini lagunya spesial buat Mama Wati.

0: gimana tuh dengan Mama Wati di Polman? Semoga terhibur dengan lagunya. Iya, lagu Mandar sudah saya hadirkan untuk kamu. Terima telepon lagi nih, simpatisan Susi. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, waalaikumsalam. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
1: Dina di Polman.
0: Siapa?
1: Dina, temannya Bapak Wati, Mama Wati.
0: Dina di Polman, oke. Dina di Polman, lanjut Dina.
1: Masih bisa request lagu.
0: Lagu apa ini? Nanti dilihat dulu ya. Oke.
1: Lagunya Abi, Naati Mapudie.
0: Iya, nanti dilihat. Oke, salam-salam dulu nih.
1: Kirim salam buat Bapak Wati, Mama Wati, Anto Duri.
0: Iya.
1: Ada Adieda, Bunda Mari.
0: Oh, habis ini. Aduh, Dina di Polman. Sayang sekali terputus nih teleponnya. Kita lanjut aja dengan lagunya dulu nih.

Ya baik simpatisan Susi ya, gimana tuh dengan lagu-lagunya? Semoga terhibur selalu. Buat Anda yang masih gabung di sini di Susi ya, FM Pindrang. Kita lanjut aja nih untuk lagu yang berikut. Ada nih teman saya menuju ke Leta sekarang, Haji Nur Hayati Harun, apa kabar di sana bersama Uga? Semoga menikmati akhir pekannya. Wow, saya lihat foto-fotonya, wow, asik sekali. Juga untuk Ibu Guru TK Aba Kabupaten Pindrang, selamat nih semuanya, sukses selalu. Spesial buat Ibu Herni Dariso yang sudah terpilih menjadi Ketua IGABA Kabupaten Pindrang untuk periode berikutnya. Terima kasih, salam bahagia selalu, semoga berkah ya. Oke, kita dengar aja lagu yang berikut nih. Saya mau dengar lagunya ini dulu nih. Ini nih.

mau penggal lagunya dulu nih. Ada ibu guru nih yang lagi monitor. Ini lagi perjalanan kemana nih Ibu Eda? Selamat sore Ibu Eda bersama suami tersayang, anak tercinta. Wah, begitu ya. Selamat terhibur Ibu Eda yang lagi monitor nih. Nih pas nih nih dikirimin foto nih. Nih saya lagi monitor nih dalam perjalanan. Lagi on the way katanya nih menuju sama cucu tersayang nih. Ya, lagi jalan-jalan menuju Parepare atau menuju Makassar. Ya, selamat menikmati akhir pekannya. OTW ke Parepare. Kali aja mau ngebesuk Ibu Murti ya. Salam aja ya sama Ibu Murti. Pesannya nih semoga sehat, cepat sembuh, jangan lupa minum obatnya. Jaga kesehatan, jaga hati. Gitu katanya. Katanya nasihatnya tetanggaku. Oke, Bu Eda bersama keluarga, terima kasih juga sayangku. Aku enggak bisa ke sana soalnya aku terpenjara di sini. Oke, terima kasih Aji, Ibu Eda bersama keluarga, susu tersa cucunya. Hampir mikodon salah ucap. Oke, bersama cucu sama suami, kali aja sama menantu juga. Oke, nikmati malam minggu bersama keluarga. Hari yang baik adalah bersama selalu keluarga.

0: Iya, gimana lagunya? Asik kan buat didengerin dalam perjalanan Pinrang Pare. Ada yang juga lagi melintas di kota Pinrang, Nasri. Apa kabar? Selamat sore Nasri. Semoga tetap setia monitor di sore ini bersama saya Mbak Susan. Ibu Eda dan keluarga juga, saya tetap mengiringi perjalananmu. Sehat selalu, tiba di tujuan dengan selamat. Salam untuk Ibu Murti. Jangan lupa kalau balik singgah-singgah aja di kafe. Tentu dia berkata, mana Sami? Oke, saya juga mau kasih tahu Anda semua nih bahwa SMP 1 persiapan mengikuti persiapan kejurnas kejuaraan nasional catur di Jakarta. Buat kamu warga SMP 1, doakan ya, semoga sukses selalu dan kembali mengharumkan nama sekolah kita. Oke, dan kita lanjut aja. Yang butuh informasi penting soal kesehatan, ini dia nih, penting buat lo.
1: Menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Baik, simpatisan Susia, waktu saat ini menunjukkan pukul 17:15. Bagaimana dengan Anda di sore ini? Sudahkah minum teh? Katanya sih minum teh sore hari bisa menyegarkan. Dan saya mau kasih kamu satu lagu lagi buat kamu nih. Buat kamu yang mau nikah tapi gak punya duit. Aduh, gimana caranya? Caranya nih. Caranya apa nih? Ini ada lagu berkisah tentang itu. Sumpah tak genep, bikin pusing.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, tanya belum nih? Kenalin, nama saya Risa Lambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku...

gimana ini simpatisan Susi ya? Semoga saja tetap sehat walafiat di sore ini. Selalu ceria bersama keluarga dan gimana dengan rencana-rencana kamu di akhir pekan? Wow, nikmati bersama keluarga atau ajak sahabat dekat Anda. Jangan sampai dirimu merasa kesepian. Ada Radio Susi yang selalu siap menghibur Anda. Ya, saat ini pukul 17:32. Nur, Ibu Nur Haida, apa kabar nih? Mudah-mudahan aja udah tiba di tujuan dengan selamat. Ada Nasri juga, Bu Nur Lela Sam di Pare-Pare. Halo buat Ani di Pare, ada Zainal, Ibu Kadari, apa kabar? Haji Ridwan, apa kabar nih? Selamat sore, salam bahagia bersama keluarga. Yo.

0: Sitar.
1: Ya, lagunya Usapu Wai Mataku dari Iwan S. Terima kasih untuk Anda, selamat terhibur lagunya. Untuk lagu berikut udah aku siapkan judulnya Ripala Kamase. Akhirnya saya Mbak Susan segera pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda semua. Selamat menikmati akhir pekannya bersama keluarga dan orang-orang yang terkasih Anda. Saya Mbak Susan pamit undur diri. Selamat sore dan wassalam.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Ele-ele si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Ya, bersama Alvin Music di sini. Satu lagu dari saya.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
2: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 54.
1: Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin.
0: Artinya, orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fit tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, sebagian besar dari Bani Israel mengingkari Nabi Isa alaihi salam dan mereka membuat tipu daya terhadap Isa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka Bani Israel sepakat untuk membunuh dan menyalibnya. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan buat mereka orang yang serupa dengan Isa alaihi salam. Lalu mereka menangkap orang yang serupa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, yang artinya, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، الذي أمتنا بنعمة الأمن والإيمان، وأمتنا بنعمة السلامة والإسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إنك أنت الرسول أدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله ما به الغمة، سيدنا وحبيبنا وأسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سننا تمتم لبكن ننيا سلا سرم لبكن سغناب توكو pemerintah, توكو agama, توكو pendidik, توكو pemuda, dan توكو wanita yang sempat hadir. Ma'asyiral muslimin, jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, iya na adai kami nasiti najiyat dampi-rampi yang ilalena iwani nasabari elosi matani pungalla ta'ala natu pada engkapule ilalena iunrungi mamina sepakan kasiddi agagam malabbi Siddi agama dicing, tentu dengan harapan mamagi-magi dicing ia engke malada yakatai ilalena iwani simata engke napasi tuju pengelah ta'ala sibawa minasatta, sehingga bapa dan ibu yang dimuliakan oleh Allah mamagi-magi abarakakanna iya wegauk-gauk malabi ilalena iya kesempatan nawat dingin sabari na cindro lato na tuma lebi gau-gau ta makanja iyewe jama-jamangi mamagi-magi na makanja tu ni matu ampe-ampe ta nareko pura ni matu iya agagay malabi iyewe gau-gau ta mamagi-magi na papulyat to tu alabirang ilalan na pangkau kata nasaba iyetu nabita de na paja ibaca ilalan na sajarai alaihi salatu wassalam annami pulo na tallu tau sungat na na yakia itallah itu malampi sungat letuk makukui iena agaga idik pada melu imana mamagi-magi iya kotaku pole matu capu-capu ta na engkato de cita wat dina rampi-rampi ngaki pada tak rupa tahu. Nabi adalah orang yang cuma Allah titipkan 63 tahun umurnya, tapi letuk kamak lino de nang kenapa tu tawi rampi-rampi de cinta Nabi ta aga sabakna na sabak yeru Nabi dek metona pasanre i alat birengi ri jabatannya, dek na pasanre i alat birengi ri waram parangi na yakia nabita na pasanre i alat birengi ri gauk-gauk malak bi inan niya sipak-sipak madecengi. Jadi mamagi-magi yero idi to beru inan niya tulis se'e mamagi-magi
nawat dito itu imana sipa-sipa malabit na nabita. Insya, insya, aja na takda insya Allah apa manasa ni melo ki makaciyo. Ni gana plek melo tak kaciyo na rekotan yang nabita. Maka itulah sebabnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya ko melo ki mita alat birang ita kiri nabita. Ya ko melo ki mita pasengarang ita kiri nabita. Makanya minggu lalu saya sampaikan Pak, Muhammad itu berarti sinin nasipa-sipa melebih. Natari pungla ta'ala risi dewa takali itelai Muhammad. Nasabak magai sinin na ampe-ampe melebih. Angka mana nginapat di bola pengelata dari si dewa takal itulah Muhammad. Anda ingin belajar sabar, maka belajar kepada Nabi. Pak, Pak, biasa ki mari lo doa, Pak. Biasa, biasa, biasa ki milo doa, bu. Biasa. Agak biasa tilok milo doa ki. Mereka ada onregan nanti lau pada negara ti setep onregan. Tapi bukan persoalan apa yang kita minta. Ia romelo eyal aku nabi tak makadang. Ia tu nabi tak madi ceng asak barakenna. Kenapa? Jangan kira ketika nabi berdoa langsung Allah ijabah. Bahkan dalam sejarah Pak, angka cik di pak dongenna nabi tak. Dua tahun ipata jari pengelata kenapa itarima Pak Dongen. Ini Nabi Pak. Jadi ko angka umat na nasa ngalena umat na nabita. Nanape ta siminggu melo doa na mesaman na melo mana yaleng agage Pak ita presa-presa jolo aleta. Nasabak nabita lagi Pak Tabe. Nabita lagi mana satu degagak dosana. Tapi terkadang Allah uji Nabi dengan sabarnya. Sejauh mana kau mampu bersabar wahai Muhammad untuk menantikan jawaban doamu. Meloki misang aga Pak doangan nilau Nabi tak na dua tong ina pa itarima Pak. Satu doanya Nabi yang diuji oleh Allah batas kesabarannya Rasul. Aga iro Pak yero Nabi tak nilawi aku pun makna ipun tanna podo kasi de pamatu umati nalitik na angolan na umatku. Ya Allah, semoga sebelum saya meninggalkan umatku arah kiblat umatku itu bisa berubah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saya tahu ini law Nabi tapak dua tahun ini. Maka ketika cukup dua tahun, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, fawalli wajahaka syatoral masjidil haram. Muhammad, metani tiwi ta ulummu cengari langi si mata makdarari kupuangi untuk dipindahkan arah kiblat umatmu. Maka kue Muhammad, maka turun ayat dalam Al-Quran, fawalli wajahaka syatoral masjidil haram. Muhammad, paletik ni angolanna umatmu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Yana tu sabakna Nabi tak angkatunangi irampe tempo tak makat de ilalanna pa asyarakat. Aga iro ya imamal ya imamal arane bejolo ya imamal makun raye ya imamal. Siapa itu ya imamal kiblatain Nabi ta magi naritella ya imamul kiblatain. Pertama kali Nabi beribadah menghadap ke Masjidil Aqsa, tapi turun ayat ini maka pandangan itu beralih ke Masjidil Haram. Maka itella Nabi ta ya imamal kiblatain imanna dua angoluang. Yana tu sabakna Pak di tanah Arab sana angka masih itulah masjid kiblatain. Nah sabak oku niru'un rangi Pak matangani mas sempadan Nabi tak naturung ayak
napiron rakasampayan na natapa na pagiling angolan na mangnuju di Masjidil Haram, maka dinamakan dengan Masjid Kiblatain. Jadi yaitu Nabi Tapa ikutumak bicara sabara alena napunna. Ya Nabi Ta, dua tahun Nabi berdoa, kemudian Allah kabulkan satu doanya. Namega mo papa Nabi-Nabi lainnya. Negapi pangulut tak Nabi Ayub alaihi salam. Mana sana-sana Nabi pak. Dalam sejarah Nabi Ayub adalah orang kaya, orang yang punya jabatan, anak nama ke ega, benena angkato. Tapi ternyata tempo na melu icoba ripung Allah Ta'ala pa. Ialah tak cidicik di papan.

Allah Ta'ala serikwam mengi nawa ta'ipung Allah Ta'ala lasamu aganasan Nabi Ayyub masiri ka aku pungi nasabak mitamu pak madisin na iya malasaku tekanjak na Nabi masiri ka nasabak metamu piwat nyaman-nyaman adi sidisi yang ikna iyalah saku itu sidisi siapa napa kita siwan ni nakan nalasa saman na yang lupa imana ni papi nyaman mapulo-pulo tau ni betul betul contoh-contoh Tommy napa kita sitau mapat dipat di alak dena na paja dari kita we kasih napat di paalak kakupuang napa si tau ni padahal pitu pulo asera tau na yale papi nyamang alak na lupa iman gara-gara lasa si tau rupa tau ye pai napa doang pula nakan napat di utu liwat ni dari kita ni sama nasi di kampung mapat di utuna magai hanya dua bulan diuji oleh Allah lupa nikmat lutut puluhan tahun nasabak ang kami tutu tahu pak iya panama kanjak talingat na narik kopurei itak gotak gotak cik dek kopung Allah Ta'ala jadi iya itulah saya pak mohon maaf. Jadi penyakit itu bukan hanya sekadar ujian, tapi bisa saja penyakit itu adalah teguran. Kebiasa tomaku tanah, Ustaz, malasa kak naseng, makna kak magani pelik, nakna alhamdulillah di, nalasai mau pak pengelah ta'ala, sana tambah pak kutanaku, maka dekat mas sempaja mukir nak dede apu maka dekat tabe a itulah sata bukan ujian tapi itulah sata patak gona pengelah ta'ala karena ujian itu hanya berlaku bagi orang-orang beriman kalau tidak beriman pak kita tidak diuji tapi ditegur jadi pasti lagi ngicek deir engkau mana tomak alhamdulillah nalasemu kapung Allah Ta'ala kapesa-kapesa ialemu makna iya ku nama saya kapung Allah Ta'ala kapesa ialeta pekebat etak kapesa iya ku makbali bola ku masih biasa mukul makbiri jama iya ku mak bali bolo ku masih biasa mau kerojok ke mak bila jamak roh maka jangan mentang-mentang ketika kita diuji ya Allah na poji mau pak pengelatan na sabak na lasai kak belum tentu pak maka terkadang ada ujian yang Allah titipkan berbekal teguran agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka hikmah pertama pak ujian hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman tapi orang yang tidak beriman tidak diuji oleh Allah tapi itu akan jadi teguran untuknya. Nabi Ayyub sabar makna benena minta doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan aganasan Nabi Ayyub masiri ka'min lauh nasabak metamu pak na disingi pengelah ta'ala na iyalah saku tapi karena Nabi Ayyub kasihan sama istrinya apa yang terjadi pak metani na bolehlah saya Nabi Ayyub maka tiba-tiba Nabi Ayyub berdoa kepada Allah milodani pak makanya itu dalam Al-Quran angka pak doangem na baca panglutak Nabi Ayyub jadi iru ini angkela satak

atu ide ipagagala satta aja tatajing alita malasana pataburai taburai memen ni. Itu bagus sekali doanya pak. Onro kanjak na iya pak dongan ngipai nape cicen na baca Nabi Ayyub fastajabna, maka Allah langsung membayar kontan. 80 tahun beliau sakit, satu kali baca doa Allah angkat penyakitnya. Jadi kong katolis sesi batu berupa megegan ini tetesat di nala dokter megegan ini tetesat di tasuk tasirakang okur masaki kita pertama ni basnas okoni rumah seke okoni rumah sidakah ya kopura ni tak pertama okur pak nak patah baca pak dong insyaallah. Seandainya pak tauleng purawita saya tidak berani ajarkan, tapi purawita mata pak berakak na ye pak dongang luar biasa. Ada jamaah di Sidrap 8 tahun sakit. Yero lasanna pak 11-12 lasanna Nabi Ayyub. Yeko ikatan ni oli na pak ketika kulit bersentuhan dengan kulitnya tapa tak denak-denak malope iro oli na. Kenapa penyakit kulit? Walhasil nasaba angkanis sacik dek benena dia pakai ayat ini pak. Jadi iro tempona melok burelak kena malewai oko kaceh nasaba upan-upan dan nagese oli nalakena pak pasti rusak kulitnya. Maka salah satu alat yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit suaminya nabacang jolo iro ayat ewai epak dibacakan ayat itu napa male bulu-bulu manu dia ambil bulu ayam napa-napa tamu kurwe ekasi ya kopura naricak-ricak bulu manu epak napa nasapi-sapi lakinda. 8 tahun orang ini sakit pambasai napuangi keberkahan ayat ini pak hanya beberapa bulan dia jadikan sebagai wasilah samanna li supe mengulik na pada-pada dek nang kena malasa. Jadi wak diserta coba pak detoga to malasa kue detoga to malasa to malasa mana kije kapang di apa itulah saya pak mega torupanna padi-padi alewe lasato makurat di balanca lasato mele mapak botik bali bolata nade pagaga saragam lasato puraki mapak boting natak kalupa anata lasato pura sikit mapak boting manitu tasi naruntusi manitu seke ya sekolah lola batuh apa iya nangka manitu liwa seke na lasato itu. Maka Nabi Ayyub baca doa ini fastajabna, Allah kabulkan doanya. Yang berpuluh-puluh tahun sakit Allah rubah penyakit jadi kesembuhan. Maka caranya bagaimana pak? Buka Al-Quran. Cicami pak kulingi dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 83 yena tu pak ayah ya angkai mancaji pak bura di sini nala sabat tuai. Apa yang kita rasakan, penyakit apa yang kita derita minta karena ayat ini mengajarkan pak makna ia ko malasa ko tabe ia ko malasa ko ia ko melo ko mak berakak lasamu
wangi jolo murampe napa mutapu judulna lasambu. Saulangi yetu tomatappa e malasa pa uppanno panna na tuju lasa asanna jolo wangi na rampe napa natappu judulna lasanna. Yetu si idi biasa tak bali. Contoh weka sikna pedi na isiku puang tak balik. Ia kolasa tak tetap puna patarampi puang ina tu telak mak dari ke. Tapi ia ko puangnya jolok tetap puna perasa tak ini tu telak mak darari. Bedakan mak dari ke si bawa mak darari. Tesane bedakan antara mak dari ke si bawah mak darari. Kalau penyakitnya disebutkan baru nama Allah, itu namanya mak dari ke. Ia kupuangnya jolo itap puna pelasata, itulah yang dinamakan mak darari. Maka ayat ini mengatakan wa ayyubah iznada rabbahu ingerangi emu amma Nabi Ayyub tempo nak mak darari okupunna. Apa kata Nabi Ayyub? Anni masaniat durru puang malasalah dekahi. Kero? Puang malasalah dekah. Allah dulu baru penyakit. Puang malasalah dekah. Wa anta arhamur rahimin. Nah dek gagut di papa jelas aku sangadina ini tau kami nang mahkamah sewe. Jika engkau yang maha pemaaf, jika engkau yang maha pemurah, tidak menyayangi aku lagi, maka kepada siapa lagi saya mesti meminta pertolongan. Ini harus kita baca pak. Yeko ilalangi lasata, yeko lasalala taparakai pak, yeko pura kikmas sempaja tahajju pas saja memang ni wai okoyolota. Ya ko pura ni mak beresalang ala ni irwe epa inapa tajapi inapa tabaca iru ayae surah al-anbiya ayat 83 kemudian tutup dengan salawat, maka pakailah itu sebagai wasilah untuk mendapatkan kesembuhan. Surah al-anbiya ayat 83. Maka satu yang kita ambil dari Nabi, yang pertama pak, yaitu Nabi ta tomakanja asap barakanta. Yang kedua, yero Nabi ta tomalakda naparakaiwi papenat dinna padanna turi pancaci. Dek memenna namelo Nabi ta pat dipat diri atinna padanna rupa tau. Makana ilalanna sajarai pa biasa tu yang kalingana rampe gurutta. Makna angka nang kawattu Nabi ta natuda-tuda si bawa sahabatna. Tempo natuda Nabi ta tapa angka cik di atan nepong Allah Ta'ala purat dupa agagah menre iwas selik darakna. Jadi macam ni atin na irotawe pa melot tuan-tuan kasih Nabi ta nasabah angkang kena dupa. Si senna na pendre agagana na patterusangi Nabi ta na angka ape Nabi ta si bawa sahabat na tuda. Apa yang terjadi? Jadi iero Nabi ta tempo na ipalena kang agaga pada-pada tu ide. Kemana gagaga takapa tu? Kemana mo? Kemana na? Jana timigil mita nuna tawe. Ina tu tak bawa tu. Jadi iero agak-agak pak ipalena kang Nabi ta. Jadi tempo na ipalena kang Nabi ta pa monrotoni kasih topune agak-agak dek nasalah sali Nabi ta. Maka diambil makanan itu oleh Nabi untuk dimakan. Nalir agak-agak pak dia makan buah-buahan itu. Makomunan renan rena pa. Makomunan renan rena ecap puna pak gangkan.
Iro sahaba yang ke kusirapik na pa, makutan akutani lalang ati. Magiji na panda angka andre nabi takde na julu-julu aki. Apa biasa nabi tapa iya ko angka melok nandre sahaba ejok naleng, tapi na panda angka gaga nandre pa, na moje na persilakan na sahaba na dituh, pokok na alina mana garusui. Dimakan. Sisana capu madde ni kasih topune agak-agak nasaba ati merenu. Mariola da iiro tawe pak capu agakan yang reko nabita. Makutani sahabae Rasul. Metani sat di si bawa manre. Napan naja engkagaga manre de mana mu batibatiki. Bagaimana rasa makanan itu? Agak-agak tak pernah dengar kurnangi Andrewi. Teh, kanjak na sifat na Nabita. Makanya Nabita, sahabatku, na pejek tu deh usuruh ko manrei. Na pede usuruh ko cobai. Na sabak yero na ngipak beri na tawwe, saman na macukka-cukka. Macukkai. Jadi ni tahu kak nasa komandrai napai cik dimu coba nak kapur animu ni te tu mak berewek na tersinggung kanjak na sifat na Nabita. Apa aja amma napai cik dimu andre mutapa mamicu tersinggung itu we. Coba lihat bagaimana akhlaknya Nabi pak. Sekecil itu Nabi perhatikan sarik kuam mengimakan jai papenak dina pada narupa tempat. Apa kau yak nasa manrima nang yutaromi uperang? Upaca puna sabak magi mitau kau tersinggung. Jadi agak ikmana pak makre iya kau angka gagan oleh kau tahu alamu. Iya kau mucat cai alamu jolo. Kalaman nama tu mak deh pina pemalit tahu. Apa iya ko angka tau malik ko agaga mutapa makna ucaca anu maki itu namo melo ko ele munri de tona makde tau we aja mulangi magai liwat cingkanna. Lihat bagaimana Nabi pak. Nabi sekecil itu mampu memperhatikan perasaan sesamanya. Dari sini kita bisa belajar pak makna ia ko melo ko na pakalap bitaw ipak pakalap bitaw pada murupatahaw. Jangan harap kau dimuliakan ketika engkau tak pandai memuliakan orang lain. Ina tu sebab na Nabi tapak luar biasa mitutu. Melo ki mita kanjak na ampe-ampe na Nabi tapak. Iro Nabi ta ia ko igorei wiri pada narupatahaw pak dek na kena giling alona. Agan na pale Nabi tapa ye koyoli yo kota we tania alon na bawa gil na yakia si di watakale Nabi tak gili manang magay na pakala bi itawi ye to si idi sesa ye to si idi ano gili mo je pa ulun lami. Tapi yang kata makan japa iko de gaga asan na aji de na gini. Ini Rasul pak. Makna iya tu Nabi ta namo ampe tace de na mencaji contoh tu. Makna iya ko melo ko pakala bite ko noli ko pa ajak na ulut tak bawa gini. Gini mana ni otak kalim. Satu. Dua. Nabi ta ke iro Nabi ta pak magam palak da ko melo isappa na sebab magai iro Nabi ta ye ko angka pura non retu da pak matanrang. Kenapa Nabi itu pak setiap yang ditempati duduk oleh Nabi pasti akan tercium harumnya meskipun Nabi sudah tidak ada di situ. Jadi magampang iruntu Nabi ta na sebab magai Nabi ta pak baraka Nabi ta de na puji padira tinda tawe. Dan Nabi tak tabe yaitu Nabi tak pak mawatangi pak napa kata anak pada narupa tahap udah namanya letana kita itu
tangkalinga mo nang nabaca Pak Barsanji tangkalinga mo. Ha, tangkalinga mo. Utanay kiya, jawab dengan keras. Niga to tepat tepangi wajun na nabita. Bene na ato alena. Satu. Dua. Niga to pakanjaki sandra na nabita. Bene na ato alena. Lakdai. Bene na ato alena. Talo. Niga to perai dadi na bembala na nabita ato bene na. Alena ato bene na. Dari sini pak kita bisa belajar. Iya nabi tapa, iya ko angka agak di najama alena jami di nami lo repeat abu. Betul ibu, betul ibu, betul ibu. Makanya pak tabe, tabe pak tabe. Makanya pak, iya ko melo ki makacuri nabi tak, ajak tak susah indo anak tak, ajak nak kasih tak kilora indo anak tak lo mapasa. Idi na. Pak, pak, ajak nata surendo anak tak mapasa idik na, betul, pak, tabe angkalinya madeceng, na iya jama-jama masa sae jaman na orang ewe, jama-jama mana suwe jaman na buran ewe. Jama-jaman mapasae jaman nak buranewe. Bu, betul bu, betul. Aja tak kena betul. Tapi iro makun raye, tonga semega jama-jaman nak buranewe. Tapi iro ini makun raye, don rupa minda jama-jaman tak. Yang pertama, sampo-sampoi siri nak keluarga tak. Pak beri jama amai ambo anak tak nak ikut liwak pak gosip ni. Kan ila kena. Allahu Akbar. Oh, kasi tariwali batin na makduang. Ibu, tepas salamak kak kasi. Tiriwali pusat na laki na makduang. Mak busa-busa timun na bini na macam itu. Ajalah. Makanya biasa tu angketa lah COVID. Isur tema masker betul. Makan jaklah dah tempoh nanti isur tema masker yang ketua kanjak. Agak kanjak nak ketua masker. Ir masker ena pak guru ki makna aja muti mana nak salah. Sampo-sampo ni tu sumpamu aja muti mana nak. Ibu, sampo istri nak keluarga ta. Apa iya ko makan jak iya ambo anak ta. Masalah salah ki makun raye gara-gara ini na irenring ambo anak tari neraka. Maaf. Tabe papa kanja ki lalu. Mohon maaf. Pak bere jama buranewe. Pak puasa buranewe. Tapi istrimu adalah orang yang tidak dekat dengan Allah, maka demi Allah ajak dia untuk dekat dengan Allah. Apa iya ko pura mu pengajarin adik panamiro gampang? Aja mutalai, aja jangan talak, tapi pak genal kangi dua. Aja mutalai, pak genal dua. Satu, sampai sirik nak keluarga tak. Yang kedua bu, jama-jamat tak. Aturuki riparintana buranita. Ya ko makde laketa anasu ko anasu ni. Ya ko makri laki tak asas saki asas. Ya ko makri ambo anak tak lo kipasai lo no mapasa. Betul itu adalah pekerjaan laki-laki. Tapi ya ko masure ambo anak tari decengi wajib perempuan lakukan. Tidak lolos. Beta lolos. Pakan jaki. Kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Salah satu berkah kehidupan itu pak nareko uranewe pak berejama makun riye pak berejama itu surugana dino itu pak namo to matua nakasi si gande gande lo masigi pitangi iro anak muda makna iero lagi nenita romantis lo masigi
joka toki masih gigi. Apa aja ama mati ko napa kalau masih gigi? Pak biasa tau je tung katau pak taci cami seumur hidup lo masih gigi. Ko mage ko mati. Si sena mas sempajang na cori olo po iman. Tok? Tok? Apa angka matu nang katu pak namo po iman i cori olo to? Ko mage ko to mati. Pak yotu ko to mati pak yolona po iman yon roi. Emohon mabe, ta persa-persa li tepa. Kalaulah kita ingin meneladani terbesar dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi, pakai jaki biru jaman tepa. Deta masih ini naraku mak beli bola ki masih gini. Waktu-waktu ki nagore pak bangi. Waktu-waktu ki nagore po imang. Agarik pagaruna tepa kiri hati tepa nasabak magai. Demi Allah, demi Allah. Engka matuk nengka waktu pak. Iyeko boleh malah salah sata pak. Matangangi batawi pak namiri ilangi tama tolonget pak tingkalinya oli na pak bangi melo ki jok ka masige pak nadi nagapakuleng tirik we matatta ipon etaku kasih tagalaki.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sinina si salam ada dikang ki hadir. Tersyukur si paimang tan ringgang kalau si siar raja kosan na pun Allah Subhanahu wa taala. Na sebab pamasina andrang yak kamasina. Yang kan alhamdulillah ta badang kasih pai menghadir di tempat yang penuh mubarak ini. Guna pasilena rangi tanda syukur maraja ta lawi si siar raja kosan na pun Allah Subhanahu wa taala. Pada toha dan relaksanakannya alhamdulillah secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan ceramah. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuti masalawa andrangi mapas salama. Lauri sesel biranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina teman-teman Nabi kong hadir. Tangkeling ngomong ketuh. Tentu ke BP Mijola yang kanan, perhatikan. Ya, asyik gamana nak bicara kue ternyata dengan mangkeling di palek. Sinina, si salam Nabi kong hadir. InsyaAllah teman-teman Nabi kong hadir pada pertemuan kita malam hari ini. Saya akan membahas masalah kejadian-kejadian di padang mahsyar nanti. Ya, supaya bisa menjadi bahan engkau ding ya lai akatan masa wadian ka pangisangetah maka doi makaro pale kadangi ko padang mahsyar. Sareko mangi engka cedek engka tau teman Nabi kong hadir nawat dingi ijama wagi.

Yaw parintah na ng Allah subhanahu wa ta'ala nrang ini ni kiwi sini na papisangkan sibuk mo pijawita ya sini na teman-teman Nabi kong hadir. Jadi insyaallah malam ini pembahasan kita adalah kejadian-kejadian di padang mahsyar. Apa yang terjadi di padang mahsyar teman Nabi kong hadir adalah sebenarnya suatu hal yang sangat menakutkan. Denang kanai pahang, denang kanai riseng sebenarnya teman-teman Nabi kong hadir. Insyaallah inilah kita akan bahas. Sini na teman Nabi kong hadir. Biasa pada safari ini juga, karena alhamdulillah saya sudah beberapa kali diundang membawakan ceramah di safari ini. Saya pernah membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi teman-teman Nabi kong hadir, ya ku capu nih, kemana nih sini roh tanda-tanda, biasa usabut kami, yang ke-10 tanda-tanda nah. Terakhir tanda-tandanya, ya ku melu kamadino itu adalah Ka'bah dihancurkan. Ya ku isulangi nih Ka'bah, apa, dia gak tau, dia gak tau paham agama, dia gak tau beriman ku dengan Allah Ta'ala, Tuhan Nabi kong hadir, gak kan isulangi nih Ka'bah. Itu tanda terakhir, ya ku masulah nih Ka'bah, pantas rusak, berarti kamat tau nih tulino. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala, fa iza nufiha fis-sur fa sa'ika man bis-samawati wal ardh illa ma syaa Allah. Nah, sapung Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kuna pun ini tarompe na malaikat Israfil. Jadi ko hancur ni Ka'bah, ipun itu ni tarompe malaikat Israfil, fa sa'ika man bis-samawati wal ardh. Nasa pengala ta'ala hancur mana ni sinna iya agakai kong kelebo na yitanewe. Hancur ni. Mate mana sinna iya kong kelebo na yitanewe. Hancur to ni bulu e. Hancur to ni lino e. Hancur to ni langi e. Tuan Nabi kong. Ah, ketika Allah sudah menghancurkan semua ini Tuan Nabi kong hadir. Maka Allah akan menggantikan bumi baru dan langit baru. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Yauma tubaddalul ardh ghairal ardi was-samawat. Nah, kada pun Allah Ta'ala yang ku hancur ni. Yang ku hancur ni lino ewe. Hancur ni langi ewe. Kusilengan ku sipe man lino baru. Bumi baru. Siba langit baru. Nasa pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih kuat. Ya. Jadi, yang ku muni ni tarompe na malaikat Israfil. Hancur manang agagai mati mana sininna tawe. Oku lebo na iya tanewe. Anrangnya sininna. Angkai asik langi na langi. Itu lebih kuat. Illa masya Allah. Nasa pun Allah Ta'ala. Kecuali yang kebawa sehari-hari ke depan mati. Beberapa mupasir menafsirkan ayat ini. Nah, kada iro depan mati. Sehari-hari menikah bawa malaikat depan mati. Narku ipun ni terompe. Termasuk ni ke. Pertama, malaikat Jibril depan mati. Rotir. Kemudian, malaikat Israfil. Palena pun ni terompe. Kemudian, malaikat Mikail. Dan malaikat maut sendiri depan mati. Ya. Dalam penafsiran ayat ini. Kemudian Tuhan Nabi kong kehadir, Allah menyuruh malaikat maut untuk mencabut semua malaikat ini. Dicabut ni nyawana malaikat Jibril. Dicabut ni nyawana malaikat Mikail. Dicabut ni nyawana malaikat Israfil. Terakhir mati malaikat yang dari itu malaikat maut. Apa lain apa cabut nyawa? Apa lain terakhir tu? Ini kenapa dia cabut nyawana? Allah sendiri yang mencabut nyawanya malaikat maut. Gangkana mati mana tau eh. Mati mana malaikat eh. Mati mana jingi itu mati mana bikong hadir. Setelah dibunyikan trompet pertama. 40 tahun setelah itu. 40 tahun setelah dibunyikannya trompet pertama oleh malaikat Israfil. Dalam beberapa riwayat itu mati bikong hadir. Allah membangkitkan malaikat Israfil. Pertama-tama Allah bangkitkan adalah malaikat Israfil. Napoto ipung Allah Ta'ala malaikat Israfil ilalaki buru'e. Nasuro poniwi tarompe epe mang.

ipamaju, ipamundur umuruna. Di so 33 tahun umuruna. Ya kon kata anak-anak na mati itambe umuruna, kan 33 tahun umuruna tu Nabi ko kan. Maka kita akan seragam pada mana ni? Masuk dengan umur 33 tahun, masuk pula kubur ruh dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada mahsyar. Oh, girin ni. Ibawa mana ni lo pada mahsyar tu Nabi ko kehadir digirin oleh para malaikat melebih ko kehadir. Sampai di pada mahsyar. Kumana ni roi pesi pulung tu Nabi ko kehadir. Mapamulai nenita Nabi Adam latu torabi kamalino. Kumana ni pesi pulung matu ko pada mahsyar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada mahsyar. Ardul bayda kakirsatin nakhi la alamu li ahadin. Matu ko pada mahsyar nasa Nabi ta pada mahsyar yang artu padang mapute kasina. Kakirsatin nagi pada putih na tari gue dika campur-campuran na unda putih la alamu li ahadin aku pada masar na sanabita de nagaga wajuk kaju tu de naga tanat-tanangan de naga to aju de naga to kanari de naga to pau yang unda macino-cino pada padahal pada waktu itu Allah menurunkan matahari na panui pung Allah taala matanna soe to manabi kong ke hadir tadanu samsu ila rasi na sanabita ipanui matanna soe ipacaweki pole ulue. Ada berbagai riwayat. Ada matakan si jaka angka makada sisiku angka makada bikadar 1 mil pole sene ulue. Pala pagamatu to nabi ko. Pokok pada masar to nabi ko ke hadir. De gaga tau de na masasa kaliman. Kumana ni rotar-retar mana ni to mato nabi ko ke hadir wei pasi pulutong ngi pale. Allah mayur be kasih biasa dewa sampajatong pakanja kitong ipak kasiwiakku mayur de basa usuju ko pungalat Allah pigoi perintah na pungalat Allah nasaba ko pada mahsar nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yahsuruna wa nasuruhum yaumal qiyamati hufatun nuratun gurlan iko tumatu nasa Nabi ta ko pada mahsar nar ko ipasipulu ko de ko gaga masandala. Bayangkan ni nak macawi matan nasoe deki gaga masandala wow siapa gay ini matan de lagi matan nasoe tu Nabi kong kadir ya ko tatte sidiwi deka masandala ni puja aspal luar biasa pelana kira-kira bagaimana di pada masar nasa Nabi ta hufatun deka aku masandala nasa Nabi ta uratun deko gaga mabajaju nasa Nabi ta gurlan deka aga tu pura sunnah nasa Nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sumaring ipi madene pura sunnah. Nah kada Aisyah radhiyallahu anha ya Rasulullah. Hal yang suruh badu hubad ya Rasulullah. Deto kena sitai tata ya Rasulullah. Makun raye mitai aroneme. Aroneme mitai makun raye. Pada biasa kolino. Ketua enggak lah mitai candulin dole. Deto kena Rasul nama kotor tekoro. Misalnya. Deto kena aroneme mitai makun raye pak nama lojo-lojo ya itu. Deto kena makun raye mitai aroneme sabadi ya itu kan mampu jauh ya Rasulullah. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah. Al-amru asyaddu min zalika ya Aisyah. Eh Aisyah dia nak fikir ke tu teh Aisyah mati ko pada masa. Masih lamana mati teh ko pada masa Aisyah. Dia nak fikir ke tu dia nak awak nafsu na Aisyah na taruh selan. Cukup mana tahu dia gaga mulai pacengai matanna na taruh selan tu Nabi ko hadir. Ye mani ko pikiran na maka dewe selama muka gaje kasih eh. Dia tahu gaje masih sai mati dan sebagainya. Ia sudah pikir kita Nabi hadir. Ia menurut pikiran nanti maka dia Allah. Maka dia kasih biasa kulino. Nanti dia tonga-tonga beribadah. Maka dia pikir mana perintah nanti punya Allah Ta'ala unini ke papi sangkana. Ia menurut kula bayangan nanti Nabi hadir. Masih lah mana tahu. Bahkan dalam riwayat. Naka dia lah ya takallamu li ahadin. Dia gagal tu mulai mak bicara ma tu kau pada mahsar na taruh silang tu Nabi hadir. La ya takallamu li ahadin. Unru selan nate ko pada masar dega ga tu mulai ma bicara illal anbiya kecuali nabi-nabi e bawang aga to mina po nabi-nabi Allahumma sallim ya Allah Allahumma sallim ya Allah Allahumma sallim e po kasih pasalama ka puang pasalama ka puang nabi-nabi lagi liwa selanna tu nabi kong hadir maga-maga ni dia sonni ki mapego dosa dan sebagainya maga ni sampajata mapatu-patu aga dan sebagainya maga ni magala cerita jana tau dan sebagainya maga ni magala pitan nasale tu dan sebagainya magala ki male gagana tu dan sebagainya maga ni kira-kira tu nabi kong hadir nabi lagi liwa selanna
Dega

ada masuk pada kutubunna kecuali Allahumma sallim sallim. Dan yang harus kita perhatikan tuan Nabi kong hadir. Maka dia itu mati teko pada masar petu itu hubungan keluarga. Ya, jadi engkau maki di makun raya maka des. Aja nih kon sempat jalan dapat sempat jamu laki ku misalnya oh lah bagi masuk lagi. Laki ya maka deh aja nih mas sempat yang mas sempat jalan mau jadi bini ku masuk lagi. Ya. Pala ansaba bainahum. Fa iza nufiha fi sur nasafa ngala taala pala ansaba bainahum. Ya ko ipon ini tarompe nasa pungala taala patu hubungan keluarga. Patu hubungan keluarga nafsi nafsi. Ewa ya lemu. Pada ni ewa ya lemu tahu. Yauma yafirul mar'u min akhi. Tahu ema tu ko pada mahsar nasa pungala taala lari pole ko selasurana. Dene melo siruntu je selasurana. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi ya wa abih. Lari pole ko indona. Lari pole ko ambona. Wa sahibatihi wa bani. Lari pole ko lakenna. Lari pole ko anakna. Pada ni waita weli na matu ko pada mahsar tu lebih kongkat. Jadi aja ki gagar renungi keluarga ta. Maka aja ne wasam pajang ustazmu ambo ku misalnya. Oh, masa ulangi. Aja ne wasam pajang imammu ambo ku misalnya. Masa ulangi. Nafsi, nafsi matu kepada mahsar te. Eh, wai elemu. Wai wai te aliku. Dia kata si bantu-bantu tu lebih kongkat. Ini yang harus kita pikirkan. Di pada mahsar berbagai kejadian yang akan muncul tahun Nabi kau. Sesuai dengan jama-jamata, gau-gau tapi asli jama kulinui. Pokok pada mahsar. Nah kerana punya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahsuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim ummiyan wa bukman wa summa. Iro to dene min maringerra sombong besa kulino. Dene milo piko perintahku nasa punya Allah ta'ala. Wa nahsurhum yawmal qiyamati ala wujuhihim tarpasai nasa pungala taala upun riwa sisang ulunna ya se ajena lupa butai matanna lupa taruido culinna lupa bebe sumpanna nasa pungala taala nasaba de mana kagunana paliro de kagunana matanna ma kita bawa mi aswanni ni tani maku nasa pungala taala lalalala matak matanna ni tai tanda-tanda ko sangaku tapi de nalai pelajaran sareko mangiwadi ni beribadah. Upa sisele asosi bawannie, upa turungi bosie, wadi napake mak galu dan sebagainya, napake mak darah dan sebagainya. Allah, dia nang kenali pelajaran, mak rewe kuasa tonga pale pungala taala kan kan wadi masem pajang. Buta himatanna. Itu dalam Al-Qur'an apa pungala taala. Wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dankha. Nah kada pungala taala ni gini kita umabela pole ko ya. Rumus ini kaidah hidup ini tuan Nabi ku hadir. Nigi-nigi tau mabela pole pungala taala dene pigo i parentana pungala taala. Aja takapangi dena masih sale parasane tu taitu. Ya kong kato denang kana ge sewejenne dena kada bahagia tu taitu. Dega ka bahagia ang ilal ngatina. Magna cabu pungala taala kasih sayang na ilal ngatina tu Nabi ku. Tori masih sa parasane tu. Wa nasrum yawmal qiyamati ya'ma nak kada pungala taala ya kodena pigo parentaku. Dena melo suju ku ya. Okumatu pada masar lupa butai matana. Gangkan aku pada masar ma protes nasa pungalata. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiran ya Allah. Eh puang, maka sinang kata pabuta mataku puang. Padahal biasa kulino makita ka bitamanang agaga makan jae puang. Alamanang aku pada masar eta pabuta mataku. Inorna kada pungalata la kadzalika atat ka ayatuna panasita wa kadzalikal yauma tunsa. Lo pabuta imatamu ko pada masar ye. Nasaba biasa kulino de gagang ka na matamu. Mupa kita bami matamu de mite tanda-tanda ko sangaku sareko mangiwa de ko suyu wa de ko beribadah ko ya. Mako ko iya malupai ko. Iya si malupai ko. Pada-pada toha batemu malupai ka watumu o kulino. Itu tolong de. Jadi engka tutai babuta mati matana. Padahal matana biasa kulino bawa lala-lala bawa man. Mita mana agak-agak dan sebagainya. Tapi butai matu. Kepada masar nasaba mage ternyata degagunana pada imatanna nasa pengalatan itu tuan. Kejadian yang kedua tuan. Di pada mahsar engkau tahu iruba nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pari dan ni nabi ribirewi wa nahsuruhum yaumal qiyamati al mutakabbirun kam salis surri fi surati rijal yakazahum zulli fi kulli makan.
Angkat tau matu ko pada mahsar na sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupo pa kabiasa ko lino, lupo pa ka. Allah ko pada mahsar manca ibiri-biri itu Nabi kong ya. Pari dan ni na biri-biri, yun ro dan ni na. Ni ka nasa Nabi ta yaro. Al-mutakabirun, sinin na to sumbungi, sinin na to maburroe, tuwe ko lebo na yita na yewe. Agaya sa to maburro, agaya sa to sumbung itu Nabi kong hadir, ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mutakabbiruna nau'an. Yaitu tu maburroe dua tu modelna nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama nasa Nabi al-bataru anil haqqi. Tu maburroe tu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magalai pasalai anu tongangnya. Ya, magalai pasalai anu tongangnya. Ni sebiasa makare salai ye. Napa tongang ye na pasalai to Nabi kong hadir. Magala patongang i anu salai dah sebagai. Itu orang yang sombong. Engka pandita ta jelaskan ye mage termasuk itu to sombong. Ya kong ka tau mapangewang. Ni sanale na kada salai. Weh, ega pagi alasan na. Ega pagi alasan na untuk tutupi kesalahan na dan sebagainya. Padahal ni sanale na kada salai ye. To sombong na sebangsa na antara Nabi Muhammad SAW. Sombong kepada kebenaran. Na sakareng ye decengnya. Nah sekarang itu ngengi nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, to sombongnya nasa Nabi ta al-ihtikaru ala nasi. Sombong kepada kebenaran to asana? Magala pakariawe tawe. Magala pandangin teng tawe to lebih ihtikar ala nas. Ya. Magala pakariawe, magala pandangin teng tawe. Nasa bangkana darajana, angkana kedudukan dan misalnya dan sebagainya. Mega waran paranna to Nabi kong hadir we na pandangin teni kasih selasuran agai kasih milo na podangi selasuran na to Nabi kong hadir sambaran na podangi ya numo anak namo ya anu dan sebagainya we na cu ni kasih anu mo jamanna anu dan sebagainya na pakaryawa to Nabi kong hadir na pandangin teni selasuran na sabade kasih gaya ganita selasuran na pakaryawa selasuran na sabama mapaddi selasuran na bahkan di palawangat to Nabi kong hadir ini yang biasa menjadi masalah. Ya kong kaki maki bo acara. Ila birang je to sogi e, tong ke kedudukan na yundang. Engke kasih bali bola ta biasa mapat di deje nang ke bisa-bisa biaga dan sebagainya. Pandang inti mi tong Nabi kong kadi pakri awami dan sebagainya. Itu termasuk orang-orang yang sombong teman-teman Nabi kong kadi. Mega kita nang di makap. Mega ki pakri awa tawe dan sebagainya. Ya ko topat di kasih to degaga jabatan na to degaga nunna ma bicara dan sebagainya dan yang kalinga. Padahal di jai tongang ngiro kair na pawiro. Tapi nak kau tongkat kedudukan namu salih patung atau biasa tu Nabi kong hadir. Ini adalah ihtikar ala nas. Ipakaryawi sana sila surat atau Nabi kong hadir kemana. Ya, biasa na sebangka kedudukatan ke jabatan dan sebagainya. Ayin ay nasa Nabi Muhammad SAW. Al-mutakabirun tomakwe nasa Nabi Muhammad SAW. Akan dirubah na rubai pungala ta'ala. Pari dan nina biri-biriwe nasa Nabi Muhammad SAW. Hati-hati kita Nabi kong. Jadi ajak kita memburu cedemu. Ajak kita pakai awak sila surat tajid yang mahu Nabi kong hadir. Ya, masa bangkan yang keduduk kata. Bahkan Rasulullah menganjurkan, kada makan jam itu anda kong keduduk kata. Mapa kutuna ale ki, nasa ninggi ninggi itu mapa kutuna ale. Rega wangkana seharusnya dihormati, dihargai nasa bapak disengen lagi, atau kedudukan lagi. Tapi yang kaya mapa kutuna ale, malah dan apakalat bitawe dan sebagainya digatuh Nabi-Nabi dakan. Rafa Allahu daraja nasa Nabi-Ta, yakka impidit metanrimi darajaan itu tahu itu nasa Nabi-Ta Muhammad SAW. Ini di pada masa engkau tahu mancaji pada dan ini nabi berewe tahu Nabi kukar di pada masa tahu Nabi kukar hadir dalam riwayat nah kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa minhum ala suhratil qir engkau tahu matuku pada masa mancaji cebah padahal biasa kulino we cantik pakah garatana kada biasa kulino Allah mancaji cebah iku pada masa tahu Nabi manca di cebe. Ni ga nasa Nabi Tero. Alladzina yamsuna bin namima. Yemana naro nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To magalae pasi salah-salah sila suranna teman-teman Nabi kong hadir. Magala mapalatu-latu bicara ko tau ikan kan nasi salah-salah tau ya gara-gara alin. Lupa dangi tau ya makar weh. Nampu danga ya anu maku aku gara eh, maku aku gara eh, maku aku gara eh. Masa nampu damana tau maku-maku dan sebagainya. Napala-palai tau ya, peko carana napalaga tau ya Tuhan Nabi kong hadir. Peko carana pasti salah-salah tau ya Tuhan Nabi kong hadir.
Ini adalah namima, ini jaman-jaman nasa nabita si jajak na rupa tau. Min asrarin nas nasa nabita. Si jajak na tau nasa nabita Muhammad SAW mengkulino ye annamam. To magalai pasti salah-salah tau ye. Magalai mapalatulatu bicara kangkan nasi salah-salah tau ye tau nabi ngkhadil. Yufsidu bainal akhwain nasa nabita. Napasarangi to masila surangi. Yufsidu bainal muhabbain na pasarang itu si puji gara-gara ada danna tuan labi kong hadir gara-gara magalai bapalah tu bicara dan sebagainya tuan labi kong hadir namimah hati-hati kit ya de gamane sa di mak bicara si salah-salah te gara-gara ini ya kode tato bakang iman cece bagi matu kepada masar tuan labi kong ya mega terjadi tuan apa angka mem dia tu tau angka tau de namimah limita yaitu si puji menyamang nasa di naruk malah kita weh menyamang nasa di parasana aku si salah-salah tau dan sebagainya dia namanya lo puji teba minta teba bahagia dia namanya lo minta tu si ama ama dia namanya lo minta tu si puji-puji turingkah carana beko carana na ajam si puji-puji tau beko carana na si salah-salah tau dan sebagainya iya na yasa namam ya kongka nasa nabita makwe dia na mate na dia na toba dia na toba ke rojama-jaman na Quran apa Nabi Muhammad SAW maka dia lah ya dahulun al jannatan namam ya kong kata pigo ya jamang-jamang ini maka lah posisi salah salih pada padan narupa tahu aja nak apa ngelih ni milok tamil ala suruga oku mau pilih ala kiburu ina calami mani Nabi Pungallahu Subhanahu Wa Ta'ala pura Nabi Muhammad SAW joka-joka kedua kiburu nak kada Nabi Muhammad SAW napodangi sahabat sahabaku iya tahu isa naik kiburu diwewe icalamana ngimah kokoh Cidi yo ko pure teme de nama pacing bate nama bisa. Cidi ci magala na pasi salah-salah tau. Magala na pelatulat bicara kan kan si salah-salah te gara-gara lena. Icalla ila laki buru nasa pun Allah Subhanahu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hati ke salah. Jadi jaga ada data. Jaga bicara ta aja gara-gara bicara ta nasa bari te si salah-salah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mancici ce bagi matu negangkan. Yang kedua kejadian selanjutnya. Wa minhum ala suratil khinsir ada riwayat lain maka dia enggak tahu matu ko pada masar baru mancai bawi de nanti je mancai bawi sisang ni kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya alladzina yakulun amwalas suh ya to de nama ini ko andre harang nagan rusu manang yang penting masoi nauzubillah sumana nauzubillah yang penting sogi beko cerana maka dia tewe sogi ni anu dan sebagainya padahal wadi jajan haram yang nangan rito nabi kong dia nama nini ini nama ini terjadi di kampung tayin dia nama nini ko andre-andre harangnya itu nabi kong hadir ayin ay nasa nabi ta ya ko deta manini ko andre-andre harangnya mancai bawi kimatu ko pada masar nasa nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadimana tu mancai bawi tau ko salah-salah iya pak galung wadi mancai bawi iya ko magalai menggalai paling tiap pitaun lah. Engkau biasa tu malah gara-gara pitaun. Si dia engkau menggalai matara dan sebagainya. Ya kau engkau tu menggalai tarik pitaun atau dan sebagainya. Dia nak milok dampang korpunan, kemudian dia nak toba nak mati. Hati-hati kit. Mancai bawi toki masih kat. Tak darah. Kalau darah eh. Boleh loka. Nah dia darah lokana. Masih satu itu. Bawi to. Mak balung kaju-kaju buwe berada ke darat buwe nah. Ya. Sampai biasa terjadi tu Nabi kong hadir. Angka tahu tori atak dengan lokana. Mengingi tori tak di lokana nuki sisang yasan na ekor lokero. Lokana ro. Pas bajane tak de tong lokana. Kebetulan lo si de pasa la na runtu lokana ko. Na balu tau we. Gimana ni bansanan? Yang hadir. Pak balu-balu wadi to mancai bawi. Kong kapak balu-balu makan jae tor napitan majae na subuh ya kona sero ni mantu megangi majae macio na makan jae bau itu hati-hati ki ande harap tu bahasa nana tu kan jae kita ya guru eh guru wadi tu mancai bau itu payah guru ka ya kong ka guru igaji ulang-ulang boleh pemerintah najara dan lo mapa guru bau itu korupsi waktu kalau lebih kekhan kebat di mana cibawi ta pajaba aja ame mana ko korupsi wi iso go to ni aga dan sebagainya aja ne pau mana sen man cibawi wadding man cibawi mana tau ya to lebih kekhan ye to na ji de ko kampot ta ye lanya ni ye romani ni ye rodena pada parita ta riolo mai to lebih kekhan riolo mana ni ni na ko andre we
Itu na rambe panrita-panrita tariolo mataramana padongan na. Kuna kaliman na melodong turit. Natarima pong Allah Ta'ala. Magi na sabah pacingan na to nabi kong kadir. Dain ang kanapatamay agaga ilala sumban na gagamacharipa. Apo jay di ba yang kana jay agaga yang ganrusuna. Imunri pa na yakutanang. Ang kaga jay na jinin tamis ang makadahara jay. Nambak manang turit. Hanini ki. Ya. Jadi biasa kaya tadi hajar biasa pina tau kang maka ide kong kaki masuk aga pole galungnge nang kata lo iti taruntu aja je tale nar kole tapurang ipakiti ta maki dara na tau nang kaka lupu taruntu mak dan na pole to kalupe aja tale je nar kole tapurang punana dara amu buang na de nak kena kada pada dara yo ke buang kaluku ku alai kecuali ku pure maka dara de nak kena maka dara pakiti utte mo ikut titik talo iti ku kong kana sebagian yo ke melo ki manini apa mancai bawi gama ki matu pada masar na sebab de tamanini tu alami kong kana. Jadi biasa teman-teman lebih kong hadir makun reye, ya kong kebiasa acara-acara dan sebagainya, angkat sila nanti rado, raja doko. Magala mah doko. Dek baka sinangan na pakandra nanti gara-gara lena. Dek apa na pulang ipun nana sara. Bau itu masih eka itu. Hati-hati jadi, aja tatang, aja tamak kada anu biasa mo, anu magampamu, aga dan sebagainya, ala bawan ni, aja. Usahakan yang kemalak ya agak agak tapu dangit tanah jahat itu. Dia nak kena makan pun anak ala ko kecuali kepura makan dah. Mak doko bepa ni malah tu ni saping dan sebagainya. Ini orang pandrang yang lakena, ini orang pandrang yang anak dan sebagainya. Nauzubillah. Harang itu terbing hadir. Hati hati. Jika meloki manini, meloki manini tu lebih kong hadir. Harus manini ki kuandre, insya Allah. Ya kong kata manini kuandre na matar pak dongan na tu lebih kong hadir. Iko de taman ini kawan reai, mau ada rumpu pak dongan tadi tu nak terima pengalat Allah. Talapui pak dongan tak gara-gara reai reharan tu lebih hadir. Yang kedua nasi sabari nama kat doa tiye, nama rajingi beribadah, nama rajingi pegoh perintah nak pengalat Allah. Gara-gara reharan tu lebih bawi, mancai bawi tu kepada masar pemegalan reai gara haram. Selanjutnya tu lebih kong hadir. Wa minhum maktu'una aidihim wa arjulihim. Angka tahu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulu-pulu aje na pulu-pulu liman na mati kepada masa. Suku watakale na kulino. Makanja liman na makanja ajewe. Tapi menangka pulu-pulu ima tu kepada masa. Ni kan nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzina yuzina jiranahum tu magalai padiki winyawana bali bolana. Pasti paje kema bicara. Sambara na padang kasih bali bolana tu Nabi kong hadir. Ya, ang yenang kami na pona pau ni. Magala cerita jaya boleh bulana, magala pitan nasale boleh bulana kan kan we kasih nama nyama perasaan boleh bulana gara-gara lain. Padahal purna tanron Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikin telu. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min nasal Nabi. Demi Allah nasal Nabi de makan ja tepemu tu. De demi Allah de na makan ja tepemu, demi Allah de na makan ja tepemu. Eh masih lagi sabai. Ni kan ya rutia tanron lah damakor nasang. Ya Rasulullah, ni kan jatuh tahu ya Rasulullah. Ni kan jatuh tahu dia namakan jatuh apa ni ya Rasulullah. Akan Nabi Tahu Salam, malam ya'manu jiranahu biwa'ikihi. Iko engkau tahu, dia namanya memperasan, dia aman nasa di Bali Bulana gara-gara alina. Dia namakan jatuh apa ni, itu tahu, itu nasa Nabi Tahu Muhammad SAW. Iko engkau tahu, menggaru-garu lemi nyawana, masih lalemi Bali Bulana gara-gara alina, itu malah bingung kadir, itu tahu, itu cilaka. Sejak jana bali bola nasa Nabi ta. Sejak jana bali bola. Idza ra'a khairan dufinathu wa idza ra'a syarran intashara. Angka bali bola tu nasa Nabi ta liwa jana. Ni ga nasa Nabi ta ro. Idza ra'a khairan dufinathu. Yo kuni ta bali bola na, ni ta de cenna bali bola na, na lamma ero de cenna ro, aja na mumpu ero de cenna bali bola na. Wa idza ra'a syarran, tapi kuni ta bola bali bola na ta salah. Intasyarahu si di kampung misang permana bereng ja apa kabar di bola nasa Nabi ta bansanan tak dempeng ngak idi makun rei na khusus kangin Nabi ta biasa jang ke makun rei padang kada di lima aje ka batulato ya de sai makun rei nak kan Nabi ta nak kada sahabat na padang Nabi ta ya Rasulullah angka makun rei ya Rasulullah we kasratu salatah hingga pasang pajana ya Rasulullah. Kasra sadaqah tahu. Ega apa sedekah ya Rasulullah? Kasra tu siamahu. Ega apa puasa ya Rasulullah? Maka Nabi tahu makan jak tu ngat tu.
Cik di bahasa lana ya Rasulullah. Kedaga, maka yusi jirana hum. Maka lapa diki bali bulan ya Rasulullah. Maka lajaki nyawana bali bulan ya Rasulullah. Maka Nabi tahu, panar isak neraka mati kumah payah itu paling. Ini hadis Rasulullah, hadis sahih teman Nabi kong hadir. Jadi bali bulata teman Nabi kong hadir. Tete cangkiri bali bulata. Aja nasabari gara-gara ini. Nasabari kita Nabi kong hadir natama kita ala neraka. Pada naputu Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW. Man mata fashahada alai arba'a min ahli jirani khairan adakhalahu Allahul jannah. Nigi nigi tau mate na sanabita nang kamu appa bali bola na sabiwi madeceng nang kamu appa bali bola na rampi-rampi makasingi roto matewe ijamin kita masuruga na sanabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam appa mi nang kasi riwayat le makarya Rasulullah ma ko tallumi nang kasaba ma ko tallumi makarya Rasulullah ma ko tallumi bali bola rampi-rampi madeceng ya Rasulullah maka Nabi tamu tallumi yang penting roto tallero makarya mana ni makanya la puto mate we basta pa kasi la puto mate we gala pa kasi la puto mate magala bantu ki magala tolong imi ka tormasina dan sebagainya mananna bali bola na waktu na mate ijami ta masuruga na sanabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi aja ki gaga mate na mari mana imi bali bola hatena rek mate ki alhamdulillah mate nian wai japa ga alhamdulillah mate nian mage diga pasti ngaranna tu lebih diga papi de cinna tu labi kong kanir iganna tanat-tanangan na iganna sile darak na de jena kana poro poro ku bali bola na ibalu manang dia jadi mereka balu balu moy makanya matoko i poro-poro kecil di bali bola hidup padu pai baral lewe tu borobo-borobo yo bi bali bola ta mare borobo barengka pasien sing ngarep we na balu manang adup pai lamba ce na balu manang to adup pai bodo na balu manang to adup pai ladan na balu manang de sisa kana kena ning bali bola na to nabi kong kan ada je pe pasien ngarep de ka pasien ngarep ta tang ye tu lino mana mi capu mana mi de ka sing ngarep bali bola ta nare ko masih ke iki dega na sengarang ibali bola ata dari kodega aga papi de cetta ke bali bola ata tolong mik hadir mate kita dega tosenga ke dega para cilaka ini tolong labikum yena tolong labikum hadir yo si jiranahum to magalai jaki nyawana bali bolana dena tenna bali bolana gara-gara lena pulu-pulu limanna pulu-pulu je na mate ko pada masa oko pada masa tolong labikum hadir setengah nang ruah oko pada masa tak dampang ngai de ronewe. Engkau mahu itu kepada masar dalam riwayat mengisah gabat tu, mengisah gabat yang mahu kepada masar. Biasa kau lihat pakai sah gabat tu, lalu si kau ayah mahu pada masar mengisah gabat sih. Ni gaya roh, ini nanti tahu magalai dupa gabat, makar karung gabat, dupa mada tu datu gabat, dupa. Dengan kenapa susu sakan gabana, dengan kenapa susu sakan galuna dan sebagainya, terpaksa mengisah gabat yang mahu kepada masar. Hati kita. Lima mi persing ni lo tu pengalat Allah. Ya ko sit digenda ni sit ditong bersih. Kau ada aturan ni di kampung teye. Sit ditong bersih. Permane pasu asli dompengnya. Kita nak gaji ye. Pupu ye. Comu ye dan sebagainya. Sit ditong bersih. Ya biasa kata padangan. Maka dia ko sit ditong sekitar 2.500.000 bersih tu. Kau sit ditong. Berarti kau ka dita 2 juta pur kima pasangking. Munri dita 2.500.000 bersih. Permane pasu anu ye. Pasu ni sakit na 5%. Ya ko sit di juta berarti 50 sebu. Ya ko 2 juta berarti 100 sebu. Ya, ya ko 500 berarti 25 sebu. Berarti 125 sebu pasu. Mari tak sikir lah dari Tuhan Ibu. Daripada mengisah gabah ki maju. Nah iya tanah nang gabah dalam riwayat ini. Dena pada tanah nang gabah kulino. Pada tanah nang bulu eh pada ku bulu. Yesang nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengisah gabah ni. Ya nak tuan lebih hadir. Sini nak tuan lebih kong hadir. Kemudian pengusaha-pengusaha yang megedi nak taruh ilalak bang yang mak juta-juta, mak datu-datu juta, dia tuan yang kena pasu sakat. Nah, ilalak nak tak sitau ni. Sadiaki. Dan sebab itu orang perata tu. Mencaji ula iman tu kepada masar nasa Nabi Muhammad SAW. Man atahu Allahu malan falayak di sakatahu. Ini kita yang ingin waramparan nasa Nabi Muhammad SAW. Balam yuaddi sakatahu. Nadena pasu isakan waramparana. Musilallahu yawmal kiamati suja'an. Narubai sini na waramparan ina sekekangnya. Mancaji ulama tu ko pada masar. Napana buka uluna ulae. Maka daya fulan anama luka wa anakan suka. Fulan ya na waramparamu biasa. Masekekangnya. Alana makukwe. Mancaji ula. Kita buka sumpan atau lebih kuhadir. Jadi itu lebih kuhadir. Inilah berbagai kejadian-kejadian. Waktu yang tidak mungkin kan sebenarnya masih banyak panjang. Masih banyak kejadian-kejadian. Tapi waktu yang tidak mungkin kan lebih kuhadir. Lebih dan kurangnya. Jadi inilah mudah-mudahan ada berkahnya.
Ya, di pelajaran Tuhan Nabi Kong hadir, saya kau mengatau, begitulah keadaan di pada masar nanti. Jadi aja tak apa yang makan itu matu akhirnya magampa itu Nabi hadir. Angka itu ya kau dengar makanya persiapata masuk langit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minal ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Ayah kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirimu.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli, 9:30 malam, hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan. Di
0: radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.